0: karena kondisi gempa susulan yang terus-menerus terjadi. Bahkan dalam beberapa jam kadang ada getaran. Nah, sehingga walaupun kita melaksanakan sholat secara berjamaah di luar, tetap ada perasaan dan kekhawatiran kami ketika melaksanakan ibadah tersebut. Karena kekhawatiran kami sesungguhnya bukan hanya kepada diri kami saja, karena ada orang di rumah juga.
1: Residents now face the difficult task of recovering while dealing with the loss of family members and neighbors. As people pray together, the destruction around them remains a stark reminder of the powerful earthquake that struck Flores Island Saturday.